Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

0: Tumbukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Baik, again dengan Pro 2 masih di Pro 2 PMND dan masih di Pro 2 Spot pagi hari ini. Kita masih membahas soal kelinci Holland Lobe, si imut mengemaskan yang pandai melompat. Aduh, kayaknya pengen pelihara kelinci deh, tapi apakah mungkin teman Pro 2? Kelinci Holland Hope ini adalah salah satu ras kelinci yang paling dicintai karena penampilannya yang menggemaskan, cute si parah dan kepribadiannya yang ramah. Dengan telinga menjuntai dengan tubuh yang kecil yang padat, kelinci ini memikat hati banyak pencinta hewan peliharaan teman Pro 2. Namun di balik pesonanya yang imut terdapat berbagai fakta yang menarik untuk diketahui teman Pro 2. Nah, ini berikut faktanya. Holland Lobe merupakan hasil persilangan antara French Lobe dan Netherland Dwarf, teman Pro 2. Kelinci Holland Lobe memiliki sejarah yang unik dalam perkembangannya. Kelinci-kelinci ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan. Dilansir langsung dari IDN Times, teman Pro 2. Kelinci Holland Lobe ini dikembangkan oleh Adrian de Kock de Belanda dengan tujuan menciptakan kelinci Lobe Earth yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan French Lobe yang lebih besar. Proses pengembangan ini memakan waktu dan menghadapi berbagai tantangan, namun akhirnya berhasil dengan pengakuan resmi dari American Rabbit Breeders Association pada tahun 1979. Saat ini kelinci Holland Lobe termasuk dalam 5 ras kelinci terpopuler menurut IDN Times, teman Pro 2. Masih ada fakta menarik lainnya, so stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI

Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.

Yeay teman Pro 2, masih di fakta unik dan menarik tentang kelinci Holland Lop teman Pro 2. Holland Lop adalah salah satu spesies kelinci terkecil dengan tubuh lebar dan kaki pendek teman Pro 2. Serta ciri khas telinga lop yang menggemaskan. Cute sih parah ya kelinci yang satu ini teman Pro 2. Kelinci mungil yang satu ini memiliki ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Dengan tubuh yang memiliki berat antara 0,9 hingga 1,8 kg, menjadikannya sebagai salah satu spesies kelinci paling mungil di dunia. Tubuhnya yang lebar dan pendek membuatnya tampak kuat teman Pro 2, dengan kaki yang juga pendek dan tebal. Mereka sering beristirahat dengan posisi bertumpu pada kaki belakang dan hanya sedikit pada dua kaki depan, mirip seperti kucing. Wajahnya datar dan bulat dengan kepala lebar dan bulu khas di bagian belakang kepala yang dikenal sebagai crown. Ini crown tuh sebenarnya kan mahkota begitu ya teman Pro 2. Tapi biasanya betina memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan jantan. Telinga lop yang menjadi ciri khas mereka dan membuatnya tampak lucu dan menggemaskan. Namun telinga ini biasanya baru melengkung ketika mereka mencapai usia sekitar 2 bulan atau lebih. Wow, keren ya. Paling kecil loh teman Pro 2, benar-benar telinganya tuh baru membentuk lop ketika mereka 2 bulan. Bayangkan kelinci 2 bulan, aduh kayaknya belum bisa lari-lari terlalu jauh. Baru lari kecil aja nih teman Pro 2. Dan tentunya Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi informasi kita seputar Pro 2 Spot di pagi hari ini. Stay tune terus di area Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu. Lebah-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir.

0: Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita di Obras ya pagi hari ini. Di hari Sabtu sebenarnya kita bahas about pariwisata nih, tapi karena kita masih di studio darurat ya teman Pro 2, kita belum bisa menghadirkan narasumber untuk kita update dan ajak ngobrol bareng seru di pagi hari ini teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, Salsa masih stay bareng kamu di 92,2 dengan playlist yang kece-kece dan informasi yang seru tentunya. Stay tune terus guys.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman.

teman perdua, tinggi lawan katanya rendah, panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

Oke teman Produa, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian yang semua sudah bergabung dari pagi tadi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Produa. Dan di santai siang nanti kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi Riti teman Produa. Di siang hari ini pagi menjelang siang, kita bakal merilai ada musikpreneur teman Produa di hari ini. Dan buat kamu semuanya, terima kasih sudah bareng Salsa pagi hari ini teman Produa. Stay tune terus di RRI Produa ND teman.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.
1: Terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Prodo.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini Teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua dimanapun berada. Teman Pro 2 dengan Jado Diriti di samping siang edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, ya. Dodi akan menemani kalian semua hingga di jam 3 sore nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan, ya, info-info lifestyle bakal menemani kalian selama beberapa jam hingga di jam 3 sore. Untuk itu Teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Nah, Teman Pro 2 seperti biasa, dari tanggal 15 Agustus 2026 hingga saat ini, ya, kita masih di tenda darurat, ya, Teman Pro 2, karena memang masih dalam keadaan darurat, ya, gempa bumi Flores 2026. Yang pastinya ini beberapa hari sudah mulai membaik, ya. Mulai membaik bukan berarti totalnya baik secara keseluruhan, Teman Pro 2, ya. Kita masih berdoa semoga badai ini cepat berlalu dan Flores bangkit, Flores pulih. Oke, selamat beraktivitas saja untuk Teman Pro 2 di kantor, di sekolah, di kampus atau dimanapun berada dengan aktivitas rutinitasnya masing-masing. Semoga apa yang kalian jalankan, apa yang kalian lakukan hari ini berjalan dengan lancar, aman, terkendali tanpa ada satu hambatan berarti apapun, ya. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini karena atas rahmat dan berkat-Nya Dia masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kita sampai saat ini. Nah, Teman Pro 2, tepat di jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Teman Pro 2, kami hadirkan bukan jazz musik, ya, Pro 2 Hit List. Hanya lagu-lagu hits, lagu-lagu yang trending menemani kalian. Ada 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara, menemani kalian selama 2 jam ke depan hingga di jam 11, ya, bukan, jam 12 siang, Teman Pro 2. Silakan yang mau join di 082147650422. Once again, ya, Teman Pro 2, di 082147650422. Sekali lagi di 082147650422, Teman Pro 2 yang mau berbagi sapa salam atau melaporkan secara langsung keadaan, ya, terkini di daerah kalian, mungkin terkait gempa, ya, suasana atau apa yang kalian rasakan sepanjang hari ini, sepanjang hari kemarin atau bulan-bulan kemarin. Boleh cerita dan curhat bareng Dodi di siang hari ini di 082147650422. 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara menemani kalian, ya, selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang. Lagu Indonesia diantaranya 2001 kali Adrian Khalif, Teh Hijau Tulus, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pemungkas. Ada Rabunco dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica, Adi Govinda, Foto Kita Blur, Sal Priadi, Gurun Hujan, Juicy Luisi. Ada Museum Duka, For Revenge, Teman Pro 2, ada Sela Sela, Yono Bakri. Itu tadi, ya, lagu Indonesia, lagu mancanegara, Teman Pro 2. Ada I Just Might dari Bruno Mars, Been By Now dari Morgan Wallen. Ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Petal dari Anya Grande, Dracula Tame Impala. Ada So Easy dari Olivia Dean, Bittersweet dari Madison Beer. Ada Drop It dari Olivia Rodrigo, Pedestal dari One Republic. Ada Funeral dari Essie. Silakan Teman Pro 2 di 082147650422, kalian boleh, ya, berbagi sapa salam untuk siapapun itu yang mau ditujukan, untuk keluarga, teman-teman, sahabat, orang-orang terkasih, atau mau mengucapkan hari ulang tahun, hari jadi pernikahan, boleh-boleh saja. Silakan di 082147650422. Nah, Teman Pro 2, ada yang sudah, ya, masuk di line WhatsApp-nya Pro 2. Ada nomor yang berbuntut 407, ya, dari siapa nih? Katanya, hai, selamat pagi, Kak, selamat pagi juga, ya. Aku Minace, Minace, apa Minace nih? Mau request lagu dari Celina Grace, ya, dengan Sumpah Mati. Makasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak, karena memang ini lagunya sudah kita siapkan, ya, Teman Pro 2, yang bernama Minace. Jadi hari kena sebagai penggantinya ada Adrian Khalif, 2001 kali, selamat menikmati. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

Oke, teman Pro 2, sudah sejauh apa kalian berjalan hari ini? Mungkin pagi tadi ya, kamu bangun dengan banyak pikiran, menyelesaikan pekerjaan, kuliah, sekolah, atau mungkin sedang berjuang mencari sesuatu yang belum juga menemukan jawabannya. Tapi coba berhenti sebentar dan lihatlah dirimu sendiri. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu sempat kamu pikir tidak akan mampu kamu lewati. Jadi jangan buru-buru menganggap dirimu gagal hanya karena hari ini belum sesuai rencana. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Penting kamu masih mencoba ya, masih mau belajar dan masih mau melangkah. Pelan tidak masalah, yang penting jangan menyerah teman-teman.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Masih di Sate Siang dalam segmen Kodua Hitless ya. Ya, silakan di 082147650422 lagu-lagunya masih terpisah di Kodua. Nah, teman Kodua, kadang kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa menikmati perjalanan sendiri. Teman seumuran mungkin sudah bekerja, punya bisnis, lulus kuliah, atau mencapai sesuatu yang terkenal di media sosial. Sementara kamu merasa masih berada di tempat yang sama. Nah, teman Kodua, setiap orang itu punya waktu masing-masing. Kamu tidak harus berlari hanya karena orang lain sedang. Ada kalanya kamu memang perlu berjalan pelan untuk mengambil arah. Tidak masalah kalau hari ini profesi kecil, membaca satu halaman, menyelesaikan satu pekerjaan, atau berani mencoba lagi juga termasuk kemajuan. Nah, jangan remehkan langkah kecil, karena perjalanan besar selalu dimulai dari langkah sederhana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: gagal kita bilang tidak apa-apa.
1: Nah, teman Pro 2, mulai saat ini teman Pro 2 coba bicara pada diri sendiri seperti kamu

0: Kak Pa.
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 at least, masih teman Pro 2 hingga di jam 12. Silahkan di 08-2-1-3-5-0-4-2-2 teman Pro 2. Ya, ada sesuatu yang gagal kamu pertahankan? Hubungan? Atau pertemanan? Atau pekerjaan? Mungkin rencana? Atau mungkin sebuah impian? Jangan menganggap akhir dari sesuatu sebagai akhir dari semuanya. Kadang hidup memang meminta kita untuk memulai kembali dengan cara yang berbeda. Mulai lagi bukan berarti kamu membawa pengalaman, pelajaran, dan keberanian dari

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang bersama Pro2.

belajar bekerja, menabung, membangun relasi, mengejar mimpi, tetapi hasilnya belum terlihat. Bukan berarti semua usaha sia-sia, ada proses yang memang terlambat. Seperti tanaman yang tumbuh diam-diam di dalam tanah ya, sebelum akhirnya terlihat di permukaan. Jadi jangan berhenti hanya karena hasilnya belum basah, tapi tetap ya, lakukan bagianmu dengan sebaik mungkin. Evaluasi kalau perlu, buat strategi kalau memang tidak efektif, tetapi jangan langsung menyebutkan bahwa kamu tidak. Jadi kamu hanya sedang berada di bagian perjalanan yang belum mulai. Oke, teman Pro 2, tersisa 20 menit menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Silakan di 0821476504422.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

teman-teman Pro2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro2 RRI, radionya anak muda.

Prodo FM ini teman terbaik kamu. Hello, selamat siang teman Prodo, masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MB. Eits, teman Prodo. Wow, jangan lupa ya, yang satu ini penting sekali ya. Awas loh, kampung tengah kamu itu kosong. Bisa bahaya ini, lambung menyerang teman Prodo ya, mak menyerang teman Prodo. Isi lambung sekarang juga dengan Maxi makan siang. Selamat sekali teman Prodo, kita di Prodo Muda Kreatif. Jadi akan membagikan info-info yang terbaik untuk kalian semua dengarkan di Muda Kreatif kali ini teman Prodo. Karena apa ya teman Prodo? Karena yang namanya Muda Kreatif itu harus ya semangat ya. Kali ini kita di Muda Kreatif terkait topik menarik teman Prodo, personal branding. Jual produk boleh, tapi jangan lupa jual cerita. Teman Prodo ya, ini produk bagus saja belum cukup. Wow, ya itu tidak cukup teman Prodo ya. Nah, pernah tidak kamu lihat ada dua orang yang menjual produk yang hampir sama, tapi salah satunya jauh lebih terkenal ya. Jauh lebih dikenal, jauh lebih familiar. Bisa jadi bukan karena produknya yang bagus ya, yang lebih bagus. Tetapi nih,

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Produ.

0: Oke, teman Brodo masih di santai siang ya. Nah, misalnya kamu punya usaha makanan, jangan cuma posting foto makanan dengan tulisan ready, order sekarang ya. Coba ceritakan juga kenapa kamu memulai usaha itu. Mungkin awalnya karena suka memasak, ingin membantu ekonomi keluarga, atau memang punya mimpi membuka tempat makan sendiri. Cerita sederhana seperti itu justru bisa membuat orang merasa dekat ya, lebih dekat. Nah, ini teman Pro2 personal branding bukan berarti harus pura-pura keren atau membuat kehidupan terlihat sempurna. Justru yang menarik adalah ketika orang bisa melihat sisi manusia di balik sebuah usaha. Tidak perlu kamera mahal, studio keren, atau followers puluhan ribu. Mulai saja cerita yang jujur, konsisten, dan memang menggambarkan siapa diri kamu. Oke, teman Pro2 itu tadi info di Muda Kreatif. Tetap bersama kami, Dodi akan kembali di jam 1 dengan info olahraga teman Pro2.
1: Teman Pro2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Selamat siang teman Pro 2, masih bareng Jado Diriti di Santai Siang ya teman Pro 2. Kita masih dengan hiburan musik dan info-info lifestyle. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal musik akselerasi ya, Armikun Squad yang juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif ya di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Multim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, produk kreatif dan rap ya, dan dance yang relatif yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Tito Saris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya ya teman Pro 2 alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara. Sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Berikut ini teman Pro 2, kita hadirkan lagu dari Musamus ya, dari Air Mokin Sport.

dilansir dari rri.co.id, Jarum Foundation raih penghargaan Sports Industry of the Year 2026. Nah, Jarum Foundation ya menerima penghargaan Bergengsi Indonesia Sport Awards kategori Sports Industry of the Year 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyerahkan apresiasi tinggi tersebut kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar perhelatan akbar tersebut di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat 11 September 2026. Forum tahunan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara komprehensif, teman-teman. Menpora Erick Thohir menyampaikan pidato resmi mengenai sinergi bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Pihak kementerian menyelenggarakan proses seleksi yang panjang dan ketat bersama dewan juri yang kompeten, teman-teman. Erick mengapresiasi komitmen nyata seluruh penerima anugerah yang hadir secara langsung dalam pertemuan tahunan tersebut. Kemenpora juga menyerahkan penghargaan serupa kepada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur TBK, teman-teman.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Cintan.
0: Intan, Intan, sini-sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Lah, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini malah sakit kalau hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Saya tanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: maafnya bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemarin. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

Kedua informasi olahraga selanjutnya, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega dongkrak antusiasme MotoGP Mandalika 2026. Ya, dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan. Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, ini menyebutkan kesiapan ajang tersebut telah mencapai 80%. MotoGP Mandalika 2026 berlangsung 9 hingga 11 Oktober di Nusa Tenggara Barat. ITDC siap menyukseskan balapan dunia tersebut tahun ini dengan persiapan yang matang. ITDC melakukan renovasi dan menambah fasilitas untuk MotoGP 2026. Fasilitas tersebut mencakup storage, race control, serta pembangunan camping ground. Pembalap MotoGP diperkirakan tiba H-7 balapan, H-3. Mereka mengikuti Rider Spirit di Mataram bersama pembalap Moto2 and Moto3 Traman Pro 2.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Indonesia Barat. Liverpool, teman Pro 2 datang dengan kepercayaan diri setelah meraih hasil positif pada awal musim. Sementara Fulham menghadapi laga berat setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai Fulham tetap menjawab lawan berbahaya. Ia menyebut timnya perlu memperbaiki awal pertandingan dan menjaga konsistensi.

Prodo FM ini teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Santai Siang Gianyak, informasi showbiz, informasi selebriti dan musik. Nah ini datangnya dari Raisa Anggiani ya. Dan yang katers rilis lagu Siapa Yang Salah, perpaduan asik dua genre musik. Teman Prodo, Raisa Anggiani dan Young Cutters resmi merilis kolaborasi perdana mereka, Siapa Yang Salah, mempertemukan pop emosional khas Raisa dengan akar hip-hop Young Cutters ya. Lagu ini hadir sebagai eksplorasi lintas genre yang segar, sekaligus membalik cerita cinta yang selama ini kerap menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bersalah. Antusiasme terhadap Siapa Yang Salah bahkan sudah terasa sebelum perilisan resminya. Pada 4 September 2026, sound yang dibawakan Raisa Anggiani ini telah digunakan dalam 767 video di TikTok. Sementara sound Young Cutters ya digunakan dalam 310 video. Ya, teman Prodo. Respon ini menunjukkan bahwa pendengar telah menemukan ruang mereka sendiri untuk masuk ke cerita lagu tersebut dari berbagai sudut. Dalam Siapa Yang Salah justru karakter perempuan yang menjadi sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Namun alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh di dalam lagu sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Konflik tersebut menghadirkan cerita percintaan yang dekat dengan dinamika hubungan anak muda masa kini, teman-teman.

0: Thank you for all the beautiful memories. Now you're free to go. I wish you happiness. Always.
1: Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah? Semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

sekarang. Nah, ini datangnya dari Nona ya. Nona siap rilis album debut Islands Girl, teman-teman. Nah, dikit dari Occasion.com, teman-teman, The Group Nona akan merilis album penuh perdana ya mereka.

0: berdurasi 13 menit 7 detik itu menyuguhkan musik dan visual memukau dengan memadukan 8 lagu dalam satu rangkaian, termasuk hit viral Nona, Rollerblade, dan Owal Teman Padua. Shooting MV Speaker Africa The Long Song dilakukan Nona di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jogja, dengan menampilkan keindahan landscape, dinamika kota, dan kekayaan budaya Indonesia, teman-teman. Lewat video panjang tersebut, Nona memasukkan budaya Indonesia melalui denting ceng-ceng dalam lagu Walk, bunyi gemelan di Rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam Hong, teman Pro 2. Nona akan memperkenalkan warna musik mereka yang disebut sebagai Island Pop lewat album debut mereka, Island's Girl. Genre tersebut menyajikan nuansa tropis dengan berbagai musik global lainnya seperti R&B era 80-an, dangdut, new jack swing, hingga synth punk, teman Pro 2.
1: Aku tak pernah menyangka

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Saatnya santai siang bersama Pro2.

Teman Pro 2, informasi selanjutnya, info showbiz ya. Roni Parulian rilis album kedua Dunia dan Seisinya, hadirkan makna yang mendalam. Ya, dilansir dari occasion.com, Roni Parulian resmi memperkenalkan album terbarunya yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini menjadi album studio kedua dalam perjalanan karir musik Roni setelah sebelumnya sukses memperkenalkan karya-karyanya kepada para penikmat musik tanah air. Lewat album terbaru ini, Roni kembali menunjukkan perkembangan musikal sekaligus sisi personalnya yang sebagai seorang musisi. Dunia dan Seisinya menghadirkan total 10 lagu dengan warna musik yang beragam. Dalam proses penggarapannya, Roni tidak berjalan sendiri. Ia berkolaborasi dengan sejumlah penulis dan komposer ternama. Di antaranya Randy Pandugo, Lava Pratomo, Petra Sihombing, serta sejumlah musisi lainnya yang turut memberikan warna dalam album tersebut. Menariknya, teman Pro 2, Roni mengungkapkan bahwa album Dunia dan Seisinya menjadi ruang baginya untuk lebih berani mengeluarkan rasa dan kejujuran melalui karya. Setiap lagu yang dihadirkan menjadi bagian dari perjalanan Roni dalam menerjemahkan berbagai perasaan dan pengalaman ke dalam musik, sehingga album ini terasa lebih personal.

0: Mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.
3: Senyuman, kau pun tatapan.

September cerita, bukan September cerita ya, tapi September ceria. Ya, mengakhiri perjumpaan kita di Santai Siang Teman Pro 2, tapi kalian tidak boleh kemana-mana Teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Karena kita akan melanjutkan tongkat estafet ini ya Teman Pro 2 ke sore ceria, nanti akan ditemani oleh Arji Hendra Martin ya, hingga di jam 7 malam nanti. Saya Dedy pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Jadikan generasi muda sebagai

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ND.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik, teman terbaik kamu.
1: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama, teman Pro 2, suasana gembira memenuhi SD Imper Setandara ketika Polwan Polres ND menggelar trauma healing bagi siswa terdampak gempa itu. Kegiatan tersebut berlangsung Sabtu 12 September 2026 dengan permainan edukatif yang mengajak anak kembali aktif dan ceria bersama. Kehadiran polisi di sekolah itu menjadi ruang pemulihan emosional setelah anak-anak menghadapi ketakutan akibat guncangan gempa sebelumnya tersebut. Polwan mengajak siswa mengikuti permainan, bernyanyi, dan berinteraksi sehingga suasana sekolah pun berubah menjadi lebih cair dan menyenangkan bagi mereka. Kepala SD Imper Setandara Tersita Mei menilai kegiatan itu memberikan pengaruh positif terhadap kondisi mental dan semangat belajar siswa dan siswi. Kepala SD juga mengatakan kunjungan kepolisian memberikan perhatian yang dibutuhkan siswa agar tetap ceria dan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung di sekolah tersebut, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, warga keluaran Lokoboko Kecamatan Dona Kabupaten ND mengapresiasi aksi personal Satsamapta Polres ND membersihkan puing pasca gempa. Aksi gotong royong itu dilakukan pada Sabtu hari ini 12 September 2006 di rumah Gregorius Royce, warga RT 02 RW 01. Gregorius Royce mengatakan rumahnya sempat dipenuhi puing akibat guncangan sebelum personal kepolisian datang membantu membersihkan area terdampak tersebut. Pembersihan dilakukan dengan mengangkat puing dan material sisa bangunan dari sekitar rumah agar lingkungan kembali tertata dan lebih aman. Kegiatan ini juga sekaligus membantu keluarga memanfaatkan kembali rumah setelah sebelumnya terdampak material gempa yang berserakan di sejumlah bagian. Kehadiran polisi di tengah permukiman warga menjadi bagian dari penanganan pasca bencana ketika masyarakat masih menghadapi dampak gempa tersebut. Sebelumnya Polri juga bergerak menangani kebutuhan darurat di wilayah terdampak Flores, termasuk menyalurkan bantuan kepada keluarga korban gempa, teman Pro 2. Informasi terakhir, personel Sab Binmas Polres ini menyambangi warga lingkungan Aimbonga, Kelurahan Bungawani, Jumat 11 September 2006 untuk menyerap aspirasi pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Kegiatan ini juga menjadi bagian program Kasih Polri NTT yang menekankan kehadiran polisi melalui dialog langsung bersama masyarakat setempat. Dalam kunjungan itu, personel Sab Binmas berdialog dengan tokoh agama sekaligus masyarakat Haji Abdurrahman Puajongo bersama anggota Satkamling. Pertemuan berlangsung di lingkungan RT 01 RW 03 dengan pembahasan utama mengenai keamanan, kebutuhan warga, dan penguatan ronda malam. Kapolres ND AKBP Yudi Franata mengatakan kehadiran polisi pasca gempa diarahkan untuk menjaga keamanan sekaligus membangun kedekatan emosional warga. Menurutnya, dialog lapangan penting agar kepolisian mengetahui langsung aspirasi masyarakat serta kebutuhan yang muncul setelah bencana di wilayah. Sekian Info Pro 2.

0: Pro 2 FM ini
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM
0: teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FM Indi ya. Have fun buat semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu ya. Buat teman istirahatnya kamu, teman Pro 2, informasi-informasi menarik bakal kita hadirkan. Ini ada informasi dari Satlantas Polres Indi yang menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Tanjung Indah Selatan Sabtu 12 September 2026 sebagai bantuan sosial ya. Bantuan itu menyasar 4 lokasi termasuk 3 kawasan permukiman dan Masjid Baitu Taqwa yang mengalami kebutuhan air bersih. Aksi sosial itu digelar dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri. Kasatlantas Polres ini Ibtu Igede Wisna memimpin langsung kegiatan bersama 10 personel Satlantas dan Babin Kaptimas Tanjung. 2 mobil tangki dikerahkan untuk mengangkut air, kemudian petugas mendistribusikannya ke titik sasaran sejak pukul 9.30 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Kasat Lantas Ibtu Igede Wisna mengatakan bantuan itu ditujukan untuk meringankan beban warga sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya kehadiran Polantas diharapkan tidak berhenti pada pengaturan lalu lintas tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga secara langsung. Petugas bersama Babin Kaptimas Kelurahan Tanjung Aibtu Ahmad bin Abbas membantu warga mengatur antrean selama pembagian berlangsung tertib dan aman. Distribusi berlangsung aman dan lancar dengan petugas mengingatkan penerima agar air diprioritaskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari warga setempat. Warga menerima air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara pengurus Masjid Baitu Taqwa turut mendapatkan pasokan bagi keperluan jemaah. Apresiasi warga muncul setelah bantuan tiba, terutama karena pasokan air dapat langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga harian. Pengurus Masjid Baitu Taqwa juga menyampaikan terima kasih atas distribusi air yang membantu memenuhi kebutuhan jemaah di lokasi, teman Pro 2.

2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

Ya, teman Pro 2 FM ini kita masih dengan Polarization di pagi di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Dan informasi menarik lainnya, teman Pro 2. Satlantas Polres ini menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Tanjung Indah Selatan pada Sabtu hari ini sebagai bantuan sosial. Bantuan itu menyasar 4 lokasi termasuk 3 kawasan permukiman dan Masjid Baitut Taqwa yang mengalami kebutuhan air bersih. Aksi sosial itu digelar dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 dengan tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri. Kasat Lantas Polres ini Ibtu I. Gede Wisna memimpin langsung kegiatan bersama 10 personel Satlantas dan Babinkab Timas Tanjung. 2 mobil tangki dikerahkan untuk mengangkut air, kemudian petugas mendistribusikannya ke titik sasaran sejak pukul 9.30 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Kasat Lantas Ibtu I. Gede Wisna mengatakan bantuan itu ditujukan untuk meringankan beban warga sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polantas diharapkan tidak berhenti pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga secara langsung. Petugas bersama Babinkab Timas Kelurahan Tanjung Aibtu Ahmad bin Abbas membantu warga mengatur antrian selama pembagian berlangsung tertib dan aman, teman Pro 2. Distribusi berlangsung aman dan lancar dengan petugas mengingatkan penerima agar air diprioritaskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari warga setempat. Warga menerima air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu pengurus Masjid Baitut Taqwa turut mendapatkan pasokan bagi keperluan jemaah, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 FM Indi. Kita Persatuan Wartawan ini dari Wolo menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke RRI 81. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Kepada RRI Jumat 11 September 2006, Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Ende. Menurutnya hubungan yang telah terjalin selama ini perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Ia berharap RRI tidak hanya menjadi mitra bagi wartawan, tetapi juga bisa berperan sebagai guru dalam menjaga kualitas kerja jurnalistik. Peran itu juga dapat diwujudkan dengan saling menegur dan mengingatkan apabila terdapat kekeliruan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dedi mengatakan kemitraan antara RRI dan PAWI telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan itu diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap RRI dan PAWI ke depannya bisa semakin kompak dalam menjalankan peran masing-masing di tengah perkembangan di dunia media. Menurutnya, kerjasama yang baik antara lembaga penyiaran publik dan organisasi wartawan penting untuk mendukung penyampaian informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2 FMND masih jalan-jalan yang temani kamu di sore ceria kali ini ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang berbagai tanaman penahan angin terbaik menurut Sains Teman Pro 2. Yang pertama yaitu cemara laut ya. Visually, cemara laut tampak seperti tumbuhan berjarum, tapi daun asirnya sebenarnya telah tereduksi menjadi sisik sangat kecil yang melingkari ruas rantingnya ya. Peran fotosintesis utamanya diambil oleh ranting-ranting hijau yang lentur dan ramping teman Pro 2. Nah, dikutip dari NFTA, adaptasi struktur ini secara otomatis mengurangi hambatan angin secara signifikan serta meminimalkan luas permukaan penguapannya. Alhasil, pohon ini mampu mencegah transpirasi atau kehilangan air berlebih di tengah cuaca pesisir yang terik dan kering. Kekuatan pohon ini dalam menghadapi cuaca ekstrim ditunjang oleh struktur batang dan akarnya yang cukup kokoh. Batangnya memiliki perpaduan antara kayu yang sangat keras tapi tetap memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengikuti arah terpaan angin tanpa mudah patah. Di bawah tanah, sistem akar tunggangannya yang menancap dalam didukung oleh perkaraan lateral yang meluas berfungsi sebagai jangkar alami yang kokoh. Kombinasi ini menjadikannya mampu berdiri stabil dan menahan hembusan angin berkecepatan tinggi di wilayah pesisir.

0: Kontrol 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 FM ini kita masih bahas tentang berbagai tanaman penahan angin ya. Tanaman bambu ini punya keunggulan fisik yang sangat unik berkat struktur batang berongga dan elastisitasnya yang tinggi. Karakteristik ini membuat bambu menjadi tanaman yang sangat tangguh karena mampu membengkak fleksibel saat diterpa angin kencang tanpa mudah patah, teman Pro 2. Daya tahan alami inilah yang menjadikannya tanaman ideal untuk memperkuat ekosistem di daerah rawan cuaca ekstrem. Secara ilmiah, pertumbuhan bambu yang membentuk rumpun rapat menjadikannya berfungsi sebagai benteng atau dinding pelindung alami. Rumpun ini efektif menyaring dan mengurangi laju serta debit angin kencang sebelum mencapai pemukiman warga atau lahan pertanian. Dengan begitu, bambu mampu menekan risiko kerusakan infrastruktur dan kegagalan panen akibat terpaan badai.

Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.

Oke, teman Pro 2 FM ini ya. Have fun buat semuanya di sore hari ini. Kita masih bahas seputar tanaman-tanaman penahan angin ya. Nah, rumput akar wangi ini punya karakteristik morfologi unik berupa daun kaku, tebal, dan menjulang tinggi yang tumbuh sangat rapat membentuk pagar vegetatif alami. Struktur tajuknya yang solid di atas permukaan tanah berfungsi sebagai penghalang fisik yang efektif menahan dan memecah hempasan angin permukaan. Dengan daya tahan daunnya yang tidak mudah patah saat diterpa angin kencang, vegetasi ini mampu melindungi area pertanian serta lapisan tanah teratas dari risiko erosi akibat angin. Dikutip dari The Business Standard, secara ilmiah keunggulan utama tanaman ini terletak pada arsitektur sistem perakarannya yang menjalar secara vertikal hingga kedalaman 3-4 meter ke dalam tanah. Berbeda dari rumput pada umumnya yang akarnya menyebar dangkal, akar wangi bekerja sebagai paku bumi alami yang mengikat jaringan tanah secara sangat kuat, teman-teman.

0: stop.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
2: Muda Kreatif.
1: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2 FM ND ya. Have fun terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, tanaman kaktus, teman Pro 2, tanaman kaktus centong yang tumbuh di lahan kering punya kemampuan adaptasi luar biasa di iklim panas dan gersang. Struktur fisiknya yang terdiri dari batang tebal, berair, dan sistem perakaran yang efisien memungkinkan kaktus ini bertahan hidup dalam kondisi kekeringan ekstrim tanpa membutuhkan pasokan air yang banyak. Sebagai tanaman fisiologis nilai menjadikannya vegetasi ideal untuk tumbuh dan berkembang di wilayah lahan kering yang rentang terhadap perubahan iklim. Dikutip dari Domaine du Royal, selain daya tahannya, kaktus centong memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai penahan angin dan pelindung tanah. Postur pertumbuhannya yang rapat dan membentuk semak lebat efektif memecah laju angin kencang, menahan erosi debu atau tanah, serta menjaga kelembapan mikro di sekitar area penanaman. Keberadaannya di batas ladang atau kawasan gersang membantu mengamankan struktur tanah dari ancaman degradasi lahan, teman Pro 2. Alright, that's it, teman Pro 2 FM ini. Jangan kemana-mana karena nanti di pukul 17 akan ada Music Planner ya, barengan sama teman-teman dari Pro 2 FM Jakarta yang juga akan disiarkan di seluruh area di Pro 2 FM se-Indonesia. Stay tuned.

Tama Pro 2 FMND, Eko Show, Warung Pro Lebih Gacor buat kamu-kamu semua di sore hari ini. Dan saat ini di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mau cuma teman-teman Pro 2 FMND ya buat ikutan Music Planner dari Pro 2 Jakarta.

Mars, I Just Might. Yes, ini salah satu lagu yang ternyata di minggu lalu tuh di nomor 1. Sekarang udah harus turun dulu nih di nomor 3. Digantiin sama lagu lainnya ya. Semakin deket juga ke nomor 1, tapi mungkin gue pengen move on ke nomor 2 dulu. Nah, ini di minggu lalu di nomor 3, naik satu peringkat di nomor 2. Kalau kita ada Somber, Homewrecker, and number 2.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore
2: semuanya, Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar ada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya,
3: cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Oh, okay, gue juga orang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak seneng.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Musikpreneur.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
3: Kali aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh, iya.
2: Mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
3: Khusus buat Musikpreneur.
2: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Iya. Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
3: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Okay. Aku udah buat album tuh dengan band aku.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
3: Dari 2014 ada band. Itu saat itu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: Indonesia
3: jadi soloist juga.
0: Oke.
3: Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ke band lagi, ya ke band lagi. Saat itu gue sama

0: nih.
1: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
2: kuliah.
1: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
2: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
1: Oke.
2: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
1: Oke.
2: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
1: Oh iya iya iya iya, berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Iya. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
2: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
3: Masih unyu-unyu.
2: Tapi tuh dulu di Pamulen Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Pun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
1: Oke.
2: Okay. 2004 sampai 2008.
1: Oh, cukup lama ya?
2: Itu.
1: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
2: Udah banyak masalah untuk sekelas Aceh, Naten, Sumatera.
3: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
2: Enggak ada.
3: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Kita yang paling barbar di situ.
1: Oh.
2: Kalau mau naik-naik mana gitu, buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
3: Pakai ritual lagi, pakai ayam hitam.
1: Waduh.
2: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
2: Solois.
1: Nah itu di Medan juga atau ya,
2: udah di sini?
1: Oh di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh Bang? Alasannya?
2: Tetap ada hal yang nggak bisa dijelaskan.
1: Oke. Oke.
2: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Oke.
2: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Mau nggak ini? Gue mau jadi ini. Mau nggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
1: Oke. Okay.
2: Ujung-ujungnya gue ya udahlah. Jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
2: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu?
2: Di sini dari band.
1: Oke. Okay.
2: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih.
1: Oh, cukup lama
3: itu
1: ya?
3: Reguleran atau
2: enggak,
3: event aja?
2: Industri.
1: Oh, okay. Industri. Oke. Label. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
2: Ada albumnya.
1: Wow.
2: Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
1: Oke, Tektona Band.
3: Meledak.
2: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
2: Uniknya gak ada.
1: Uniknya gak ada?
2: Lebih tapi banyak kepada this is fight.
1: Oh, fight. Oke. Okay. Apa tuh?
2: Kita harus culture-nya kan agak beda.
1: Ah.
2: Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
2: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
3: Di sana kan pakai clan ya.
2: Clan
1: gimana? Iya.
2: Macam mana clan? Mana latih kita?
1: Iya. Benar.
2: Terus memang cara kita berkomunikasi, gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget nih, di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Kita menyesuaikan, ngomongnya menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu, Lan?
1: Iya.
2: Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
1: Iya.
2: Itu ada.
3: Ada gitunya ya.
2: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan, Kan gitu.
3: Kita beradaptasi lah ya, beradaptasi.
2: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang.

0: gue lapar, pulang kemana?
1: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda, ya. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I wanna fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Okay. Malam, ntar jemput booking gua.
2: Oke. Seru banget teman Pro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
0: Benar
2: ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipekalnya mungkin tough is a tough.
0: Aduh.
2: Artinya itu udah
0: apa kan? Itu masa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu. Okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Artinya dari sini ke sini. Oh, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Tekman tuh sebenarnya tuh nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Bawa ke situ ada sesuatu,
0: nggak
2: jadi. Kalah lah itu.
1: Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Okay. Pada akhirnya nggak jadi. Dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi nggak jadi. Gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke. Okay.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh,
2: karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan. Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya ya.
2: Sampai gue kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan. Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke. Okay.
2: Sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planners di Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Maksudnya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat tuh. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Mungkin pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana?
0: Ya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya,
1: iya.
2: Gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner. Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
1: Yeah. Okay.
0: Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
1: Okay.
0: Nah, kebanyakan ini semua diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh, udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
1: Okay.
0: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian itu. Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gua Olan penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi. Gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curut, denger dong di Spotify. Dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik link. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, gue bilang tuh semua tergantung di jempol.
1: Oke.
2: Segampang itu orang scroll. Segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
1: Oke.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Betul. Oke.
0: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Oke.
0: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
1: Oh, betul.
0: Karena gue tanya gini, kan sekarang soloist lu kan.
1: Iya.
0: Tapi lu soloist juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya.
2: Iya,
1: mulai dari
2: 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah?
2: Yes.
1: Betul. Oke. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama?
2: Ini
1: atau
2: lagu lama. Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
2: Okay. Rian itu salah satu musisi di gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Masih ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riana denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya.
1: Tapi
2: beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
2: Okay. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Lu nyanyikan.
2: Ini kan gua cari demi cara gua. Ayo kita just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai. Kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau di bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya enggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
3: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
3: Iya iya iya.
2: Kita
3: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
3: Oke.
2: Ya.
3: Oh, iya. Jalan dong.
2: Enggak dong. Oh,
3: lu enggak dong.
2: Enggak dong.
3: Rusak lu lah.
1: Iya. Ini udah bagus ceritanya nih.
3: Enggak satu
1: bener.
3: Bagus.
1: Satu aja. Iya, benar.
2: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang. Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Gua guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi.
0: Ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget nih lagunya tuh. Agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksi?
1: Paling gue enggak tahu musiknya ya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap.
2: Nah, lu gitu. Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Bener-bener
0: Okay.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Okay.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start 4. Jam 5, jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Sebagai
2: gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana? Kita itu
1: dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut. Atau hip-dut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng. Jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesin-mesin mainstream umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah. Pasti kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu emang masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Kalau
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Ya,
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang, kan gue orang Minang, lo orang Medan kan?
1: Oh iya, Mas, suara.
2: Bang, wah, akhirnya Sumatera. Apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung, kalau ngomongin soal makanan, tuh nggak ada tiada duanya.
0: Ya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang, ketemu. Nah sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya, gila.
0: Amplopnya
1: rendang. Amplopnya rendang ya?
0: Iya. Kita tungguin aja Tumang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Holland ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Nanosnya belum kuat.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Nanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, hanya Thanos yang tahu.
0: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik.
1: Benar
2: nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol ya. Lagi kalau ya. Mereka masih berkenan mendengarkan. Ya, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran enggak, saya.
1: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.
3: Teman Pro 2 FM ini itu di obrolan fun dengan Music Brainer ya, barengan sama Olan yang di Pro 2 FM Jakarta yang juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Have fun, selamat sore buat semuanya. Have fun terus di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Sore ceria.

nomor 2. Hei, masih dengan jajan yang temani kamu terus di sore ceria hari ini ya. Dan saatnya kita di titik kumpul pro 2 untuk kamu-kamu semua di sore hari ini ya. Kita akan membahas to-do list weekend kamu. Apa saja yang kamu lakukan di to-do list weekend kamu, bisa share ya sore hari ini di 082147650422, di 082147650422 untuk semua teman-teman yang masih have fun terus ya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

0: Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 FM ND masih di titik kumpul Pro 2 dan kita masih ngebahas seputar to do list weekend kalian ya. Yang mau share-share apa versi to do list weekend kalian ya. Kan biasanya ada tuh teman-teman yang weekendnya palingan cuma mageran di kamarnya atau mungkin dia berkreasi tempat-tempat yang mungkin sudah ya planning sepekan ini, atau mungkin ada lakuin hal-hal yang belum selesai maybe ya. Apa nih versi kamu to do list weekend-nya? Bisa langsung di-share di 0821 4765 0422.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

teman Pro 2 FMD, kita masih di Tikumpul Pro 2 ya. Masih jokin kalian buat ikutan TKP ya, dengan judul list weekend kamu yang mau di-share di malam ini. Silakan di 08214765-0422 ya. Di 08214765-0422 ada yang mau gabung-gabung di malam hari ini, share-share judul list weekend kamu. Silakan di Pro 2 FMD, teman terbaik kamu.

0: Dalam Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Teman terbaik kamu.

Agar teman Pro 2 FM Indonesia sudah join teman kamu semua di sore ceria untuk edisi hari ini ya. Selama sini akan ada RJ Putri yang temani malamnya kamu di malam minggu hingga di pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak. Have fun buat semuanya. Jawa pamit. See you next time. Bye-bye.

Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, Frankie kembali menemani kamu di Jaga Malam ya. Dengan kita balik kebersamaan kita di malam hari ini dengan Info Pro 2. Polwan Polres Endeh pulihkan keceriaan siswa SD Impres Titan Darat. Dikutip dari rri.co.id, suasana gembira memenuhi SD Impres Tetandara ketika Polwan Polres Ende menggelar trauma healing bagi siswa terdampak gempa tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung Sabtu 12 September 2026 dengan permainan edukatif yang mengajak anak kembali aktif dan ceria bersama. Kehadiran polisi di sekolah itu menjadi ruang pemulihan emosional setelah anak-anak menghadapi ketakutan akibat guncangan gempa sebelumnya. Polwan mengajak siswa mengikuti permainan, bernyanyi, dan berinteraksi sehingga suasana sekolah berubah menjadi lebih cair dan menyenangkan bagi mereka. Di informasi kedua, keributan di IGD RSUD Healers berakhir kekeluargaan. Dikutip dari rri.co.id, keributan antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien di ruang instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Healers Maumere Kabupaten Sika yang terjadi 30 Agustus 2026 akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut dicapai melalui mediasi yang digelar di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Jumat 11 September 2026. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Petrus Herlemus Juamat mengatakan persoalan bermula ketika tenaga kesehatan sedang menangani pasien di IGD saat petugas melakukan tindakan medis, termasuk pemasangan infus. Keluarga pasien mengajukan sejumlah pertanyaan yang belum langsung dijawab karena petugas sedang fokus memberikan pelayanan. Di informasi terakhir, Hari Radio ke-81 RRI tegaskan peran sebagai media publik. Yes, dikutip dari rri.co.id, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Nah, pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Ende Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI Ende kemarin. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap empat konstitusi bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini teman Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

What's up teman Bro 2? Senang sekali Frankie kembali menemani kamu di malam minggu teman Bro 2. Ya, malam yang paling santai, malam yang dinantikan, malam yang paling pas untuk kita ngobrol-ngobrol santai di 92,2 FM Bro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan Frankie akan menemani kamu tentunya sampai di jam 12 malam nanti ya. Kita akan seru-seru bareng di malam hari ini. Frankie akan menemani kamu dengan semua playlist-playlist kesayangan kamu di malam hari ini ya. Untuk kamu nanti yang mau bergabung boleh nanti ya di cerita penutup hari teman Pro 2. Kita seru-seru bareng ya. Untuk kamu yang mau curhat-curhat nanti boleh ya. Dan sekarang ya di CLBK cerita langsung bersama komunitas nih guys. Biasanya kalau di CLBK itu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang komunitas-komunitas yang menginspirasi kita semua ya, anak muda keren. Tapi lagi-lagi ya kita belum bisa menghadirkan narasumber guys, karena kita masih di studio darurat alias di luar tempat di studio aslinya. Kita di tempat parkir nih teman produan. Tapi kita tetap selalu di udara ya untuk menemani kamu semua di malam hari ini. Dan Frankie akan menemani kamu dengan informasi-informasi penting tentunya. Tapi sebelum kita menuju ke sana ya, kita nikmati dulu. Frankie mau kasih lagunya siapa nih? Muria kali ya teman Pro 2 ya, keren kayaknya. Berangkat, ini dia Muria dengan Berangkat teman Pro 2.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Udah, aku ikut seneng ya. Jangan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Dan masih bersama Franky tentunya ya teman Pro 2. Dan ya CLBK ya, alias cerita cerita langsung bersama komunitas teman Pro 2 ya. Mungkin kalau berbicara soal komunitas ini ya teman Pro 2, kita bisa berpikir tentang komunitas-komunitas yang besar, yang luar biasa. Tapi di beberapa tahun terakhir nih ya, banyak sekali komunitas-komunitas yang terbentuk ya, karena memang punya kesamaan-kesamaan seperti hobi ya, ataupun ya ada kesamaan-kesamaan tentang sesuatu hal begitu ya teman berdua. Ada yang hobi memancing, terbentuklah komunitas memancing. Ada komunitas running, nah bergabung dengan komunitas running. Ini keren nih teman berdua. Jadi ada wadah-wadah yang menampung istilahnya ide-ide kita. Itu hobi-hobi kita tuh banyak ya di komunitas. Nah ini Franky mau akan spill beberapa manfaat ya jika kita tuh harus bergabung di komunitas. Dalam tanda kutip komunitas yang punya positive vibes ya, yang membuat kamu tuh berkembang, bukan komunitas-komunitas yang buruk nih teman berdua. Oke, yang pertama tentunya menambah relasi ya. Kalau berbicara soal komunitas kan tidak mungkin kita berdiri sendiri, pasti ya minimal ya 5 orang lah teman berdua. Oke ya, komunitas itu membuat kita tuh untuk menambah relasi ya, bertemu dengan orang baru dengan minat dan tujuan berbeda ya teman berdua. Nah di situ kita bisa saling support, kemudian menerima ide-ide baru dari teman-teman satu komunitas, satu tongkrongan, dan bahkan membuat kita tuh pengalaman kita tuh bertambah ya, dan membuat kita tuh berkembang ke arah yang lebih baik tentunya teman berdua. Oke, mungkin kamu yang di malam hari ini ya teman berdua punya ide-ide yang berbeda atau punya pengalaman bersama komunitas, boleh share-share bersama kita nih teman berdua. Franky kasih dulu ya training session dari Dua Lipa teman berdua, check this out.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Back to Jaga Malam teman Brodu ya. Ya dan di masih di mana teman Brodu ya? Ya di CL Baik ya cerita langsung bersama komunitas teman Brodu ya. Dan Brengi masih memberikan informasi mengenai manfaat nih dari bergabung ke komunitas ya. Menambah pengalaman tentunya ya, belajar dari kegiatan program atau pengalaman anggota lain ya teman Brodu ya. Ketika kita bergabung kita bisa mengembangkan diri kita ya, atau kemampuan kita tuh dengan belajar dari program-program yang ada di komunitas, kemudian pengalaman-pengalaman anggota komunitas juga teman Brodu ya. Tentunya ini menambah atau membuat kita tuh untuk mengembangkan skill ya, komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, sampai mengatur kegiatan ya teman Pro 2. Ini keren sekali nih. Kayaknya untuk teman Pro 2 bagusnya sih bergabung komunitas ya. Kalau kamu punya hobi apapun ya, punya hobi, ingin berkembang, ada tuh wadah-wadah yang memang siap menampung hobi-hobi kamu ya, biar bisa berkembang bersama, yaitu komunitas teman Pro 2. Kalau di berbicara komunitas di Kota Ende kayaknya sudah banyak sekali nih komunitas-komunitas yang ada di sini, seperti lari, kemudian mendaki gunung, badminton, dan olahraga-olahraga itu banyak sekali ya teman Pro 2. Kamu boleh pilih salah satu yang sesuai dengan passion kamu nih teman Pro 2. Oke, Franky kasih dulu ya Metermos dan Teddy Aditya ya dengan Sujud. Check this out.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Produa FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke, teman berdua ya, Gie dengan Sendiri Menikmatimu ya, untuk menemani kamu yang mungkin di malam hari ini lagi sendiri-sendiri ya, teman berdua. Oke, ini malam minggu ya, daripada kamu sendiri ya, mending Frankie yang menemani kamu. Oke, ya itu tadi beberapa informasi manfaat ya, untuk kita yang bergabung dalam komunitas ya, teman berdua ya. Punya support system, membuka peluang, berkontribusi untuk lingkungan ya. Banyak sekali ya, bertempat-tempat bertukar ide juga, dan tempat untuk kita untuk mengembangkan skill, teman pro 2. Dan Pringy harus mengakhiri dulu ya CLBK di malam hari ini. Sesaat lagi kita akan menuju ke MLC lokal ya. Di malam hari ini ada siapa yang akan kita bahas sebentar ya. Stay terus ya di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM Indie,
2: teman terbaik.
1: And the

Arsi Widianto teman berdua ya, ini adalah cinta yang menemani kamu di malam hari ini teman berdua. Yes, dan kita sudah sampai di MLC lokal ya teman berdua. Kita mau membahas satu band nih teman berdua yang akhir-akhir ini memang lagi viral ya. Oke, ini kita mau bahas tentang Juicy Lucy teman berdua ya. Kita tahu bahwa Juicy Lucy ini di beberapa tahun terakhir tuh lagu-lagunya tuh enak ya teman berdua. Oke, ini merupakan band ya atau yang berasal dari Bandung yang dibentuk pada tahun 2010 teman berdua ya, kurang lebih 16 tahun ya, yang beranggotakan 5, ada Kaisar, kemudian ada Dennis ya gitaris, kemudian ada Zamzam juga, ada Egi dan Bina Bajia ya dari bass nih teman berdua. Dan nama Juicy Lucy sendiri ya terinspirasi dari film 50 First Dates ya, yang dimana karakter utamanya bernama Lucy dan memiliki bibir yang menarik, juicy ya teman berdua, sehingga mereka membentuk band yang bernama Juicy Lucy. Oke, dan mengawali karir di kota Bandung ya melalui jalur independen tentunya, bermula dari adik-adik Dennis dan Julian yang memiliki kemampuan memainkan musik dengan irama pop atau jazz juga. Keduanya memulai bernyanyi di acara ulang tahun teman mereka. Nah, mereka kemudian berkolaborasi dengan mengajak Bisma Karisma dan membangun grup musik bernama Juicy Lucy pada 4 April 2010 nih. Nah, setelah berkarir bertiga, Dennis menambahkan Januar Ilmawan ya. Dengan formasi ini mereka manggung di berbagai acara dan kafe dengan format grup musik. Nah, ada beberapa lagu hits juga teman berdua ya, dan mereka rekam dengan format akustik dan dijadikan single promosi ya. Dengan bermodalkan 3 lagu tersebut, mereka lebih berani untuk mempromosikan grup dengan cara independen teman berdua. Oke, kita nikmati dulu ya Juicy Lucy 2015, Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Check it out.

0: Yuk bangun, mandilah lu, siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Prodo FMMD,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dapper

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Just Illusi ya dengan terlalu tinggi teman Pro 2 ya, dan back to MLC lokal kita masih membahas tentang Just Illusi ya. Dan tadi kalau bahwa dari tahun 2010 itu mereka kan independen ya, kemudian di tahun 2015 itu mereka akhirnya bergabung dengan label ya, dan banyak sekali ini merupakan awal terobosan-terobosan terbaru mereka nih teman Pro 2 ya. Dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan label Major Emotion Entertainment ya. Setelah bergabung, Just Illusi memperkenalkan diri lewat single pertama bertajuk Aku Cinta Dia, yang cinta pacarnya ya, yang kita pilih pertama tadi teman Pro 2. Dan beberapa hari sebelum menjelang perilisan, Just Illusi mengkampanyekan lagu ini dengan tagar Juli 13 November ya. Just Illusi juga membuat pesta perilisan single di hari yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Backyard Sosopar Bar Eteri, Bandung. Dan

ini merupakan langkah pertama ya mereka untuk masuk di dunia Ledone Tuan Pro 2. Setelah melepas dua single yakni Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya dan Terlalu Tinggi, Juicy Lucy merilis single ketiga pada Februari 28 Februari 2018 ya, bertajuk Tanpa Tergesa. Nah, pada September 2019, interval 1,5 tahun sejak dirilis, video musik telah ditonton sebanyak 16 juta penonton di YouTube ya, dan diputar sebanyak 30 juta kali di platform digital musik Tuan Pro

0: Anda tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan.
1: Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Jaga Malam, jangan gelap malam-malam. Dan tentunya masih bareng Frankie yang menemani kamu ya teman Pro2 di MLC Lokal. Dan kita masih membahas tentang Juicy Lucy ya teman Pro2 ya. Dan setelah bergabung dengan label nih teman Pro2 ya, mereka sekarang tuh sangat sentimental ya, dan non-fiksi dan terobosan musik nih teman Pro2 ya. Juicy Lucy berhasil menjadi band Indonesia pertama yang mencapai 100 juta pemutaran di Spotify dengan lagu Lantas yang dirilis pada 2020 ya. Pada tahun 2022 Juicy Lucy merilis dua single baru yakni Sayangnya dan Tampar. Nah, lagu tersebut kembali menarik perhatian publik sehingga lagu Tampar berhasil masuk top 50 lagu Indonesia yang paling banyak diputar sepanjang 2013 nih. Dan pada tahun tersebut Juicy Lucy kembali merilis single yang berjudul Sialan yang berduet dengan Adrian Khalif ya, yang lagu dan juga dengan Mawar De Jong yang dengan judul Tak Di Tanganku teman Pro2. Dan beberapa hari terakhir ya Juicy Lucy juga ada informasi apa nih tentang Juicy Lucy ya, mau manggung di batal manggung di Batam nih teman Pro2. Mau tahu informasinya nanti Frankie spill semuanya. Jadi jangan kemana-mana, nikmati dulu ya Lantas yang Frankie siapkan dari Juicy Lucy. Check this out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, masih bersama Frankie ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan kembali ke Sepin ya, Jesse Lucy featuring Adrian Khalif nih teman-teman. Lagunya enak sekali ya untuk menemani kita di malam minggu nih teman-teman. Nah ini di informasi terakhir ya di MLC lokal di malam hari ini, Jesse Lucy buka suara nih soal batal manggung di Batam teman-teman. Ya anak gunda penikmat lagu Gala pasti sempat dikagetkan ya dengan kabar batalnya penampilan Jesse Lucy di Batam baru-baru ini. Nah, berbagai macam narasi dan spekulasi liar sempat bersiliweran di media sosial tentunya. Dan biar tidak menjadi bola liar ya, band asal Bandung ini akhirnya memberikan klarifikasi resmi bertajuk yang mungkin perlu orang tahu buat meluruskan segala kesalahpahaman. Nah, Jesse Lucy menegaskan dalam keterangan versinya Jumat 11 September ya 2026 bahwa keputusan berat tersebut sama sekali bukan aksi impulsif atau membatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Semua langkah yang diambil tim sudah mengacu pada rulebook ya, dan kesepakatan awal yang disetujui bareng pihak event organizer. Dan usut menyusut drama ini udah mulai memanas sejak H-7 acara ya. Pihak manajemen Jesse Lucy udah berkali-kali menagih kepastian soal pelunasan fee tampil, tapi tiket pesawat hingga akomodasi hotel. Tapi ampun ya, mendekati hari hal kepastian itu tidak berkunjung datang. Dan uang pelunasan memang sempat cair, tapi cuma berjarak 18 jam sebelum jadwal tim terbang ke Batam. Itu pun tiket, bukti penginapan, dan riders penting lainnya belum beres ya. Jadi ini klarifikasi dari Jesse Lucy ya teman-teman Prodo ya. Dan itu deh ya informasi terakhir kita di MLC lokal di malam hari ini teman-teman Prodo ya. Nanti kita akan menuju ke cerita penutup hari. Nanti kamu bisa join bersama Frankie di sana teman-teman Prodo ya. Kita nikmati dulu lampu kuning dari Jesse Lucy. Check it out.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ini waktunya yang ditunggu-tunggu untuk kamu ya, yang mau curhat-curhat silahkan di cerita penutup hari teman Pro 2. Selama 2 jam ke depan ya, sampai di jam 11 nanti kita akan mendengarkan curhatan kamu. Silahkan ya di WhatsApp kita di 082 1476504222. Dan ya silakan teman berdua ya, WhatsApp mau telepon mau pesan juga boleh, mau VN juga boleh teman berdua. Fengkiri menunggu kamu untuk join ya. Dan ya cerita yang kamu curhat nih boleh, cerita apa saja ya, kita sampai-sampai di malam minggu ya. Daripada kamu tidak ada yang menemani, mendingan kamu gabung bareng Frankie nih teman berdua.

0: banget loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Back to 92.2 FM, teman Prodia ya. Dan teman Prodia, ini tadi kita sudah mendengarkan Adean Khalif dengan 2001 kali ya, teman Prodia ya. Di cerita penutup hari malam hari ini, teman Prodia, Frankie mau mengajak kamu ya untuk nikmati sama-sama tentang yang namanya soft socializing ya, gaya nongkrong santai nih ala-ala

Kini anak muda lebih memilih cara nongkrong yang minim tekanan agar sebuah kedekatan bisa terbangun secara jauh lebih mengalir ya. Dalam gaya nongkrong bareng ini menjadi fokus utama dalam aktivitas bersama ya. Kegiatan seperti menyusun teka-teki, membahas buku, main game gitu ya teman berdua, merangkai bunga atau sekedar sama-sama membaca buku dalam keheningan bisa jadi pilihan nih. Setiap orang cukup datang dan melakukan kegiatan bareng-bareng ya. Mungkin kalau kita di sini mungkin belum ya teman berdua, tapi di luar sana di kota-kota besar tuh banyak sekali hal-hal seperti ini ya. Soft socializing ini teman berdua yang dilakukan oleh Gen Z. Gen Z mungkin kamu juga para pelakunya nih, mungkin mau pengen nongkrong-nongkrong santai bareng teman kamu tapi minim komunikasi ya, lebih fokus masing-masing tapi nongkrong begitu. Dan ada kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa dilakukan sendiri tapi kamu lagi nongkrong begitu teman berdua. Nah, karena kalau identik dengan nongkrong, budaya-budaya kita di sini ya masih dengan berbau-bau ya seperti biasa ya. Kalau anak muda apalagi para cowok-cowok nih pasti hal-hal yang negatif ya teman berdua ya. Tapi kalau berbicara nongkrong di sini di coffee shop juga sudah mulai ramai sekali ya teman-teman. Orang-orang sudah mulai nongkrong di coffee shop, di pantai ataupun di taman-taman kota nih teman-teman.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing

Kucing mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek meredakan dan membantu proses penyembuhan ringan. Terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodia, balik lagi ya di cerita menutup hari. Teman Prodia, silahkan yang ya mau join bareng kita di malam hari ini, mau curhat-curhat boleh teman Prodia ya. Atau mungkin kamu mau ceritakan nongkrong versi kamu nih teman Prodia, boleh. Silahkan di 082147 60 0422 ya teman Prodia, silahkan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Produa dengan lawan waktu dan jarak nih teman Produa untuk kita ya dengarkan di malam hari ini. Kalau berbicara soal jarak dan waktu, apalagi nih untuk kamu-kamu yang mungkin ya yang masih menunggu notif dari dia teman Produa. Malam minggu begini ya masih yang LDR-an teman Produa, mungkin ya telepon atau ya sekedar chat-chat ya teman berdua ya. Dan hal yang paling membuat malam minggu tidak bermakna kadang-kadang seperti itu ya. Dia yang jauh di sana, kita di sini. Apalagi kalau komunikasinya tidak lancar. Itu lebih berbahaya teman berdua. Nah, mending gabung bareng kita ya di 082147650422. Dan kita tadi masih membahas tentang tren ya, tren anak muda yang nongkrong nih. Kalau berbicara nongkrong, memahami daya tarik soft socializing di kalangan Gen Z ya teman Produa ya. Nongkrong bersama teman sering kali dibayangi oleh berbagai ekspektasi tak tertulis ya di saat berada dalam kondisi kelompok kecil ya. Kamu mungkin merasa dituntut untuk menghidupkan suasana, harus humor, melucu atau tampil menghibur demi menghindari keheningan yang terasa canggung. Nah, dengan soft socializing yang diisi oleh aktivitas bersama, tiap orang tidak perlu repot menjaga suasana ya. Dan bagi banyak orang hal ini bisa menjadi penentu antara merasa kembali berenergi setelah nongkrong atau justru merasa energinya terkuras ya ketika nongkrong. Apalagi kita ketawa terus begitu.

0: mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.

Kita memperoleh dia ya, dan kita di season kedua kayaknya ya, season 2 tidak tuh. Season 2 cerita penutup hari di malam hari ini dengan Produa, dan sudah ada yang bergabung dengan kita nih teman Produa. Dari siapa nih ya? Oke. Halo Kak, saya mau curhat. Saya dekat sama seseorang sudah hampir 6 bulan. Nah, tiap hari chat, sering call. Kalau ketemu juga kayak pasangan, tapi masalahnya dia tidak pernah bilang kami ini pacaran. Aduh, gimana ya? Saya pernah tanya, jawabannya jalani saja dulu. Nah, jalannya kan sampai kapan? Yang bikin saya bingung nih Kak, kalau saya dekat dengan orang lain, dia tuh cemburu. Tapi ketika saya minta kepastian, dia malah bilang belum siap hubungan serius. Jujur ya, saya tuh kadang capek Kak, ada hubungan yang statusnya tuh abu-abu begini. Menurut Kakak, saya bertahan atau mundur pelan-pelan? Oke. 6 bulan nih waktu yang lama ya menurut saya ya. Kalau berbicara soal hubungan ya, dua orang ya, itu harus ada yang namanya kepastian teman berdua ya. Di sini bukan pasti harus menjadi pasangan atau pisah begitu ya. Kepastian bisa menjadi siapa saja, seperti menjadi sahabat saja boleh saja ya. Intinya ada yang namanya kepastian. Kalau memang kamu merasa tidak bisa jadi sahabat ya, tidak usah maju ya menurut saya, karena memang akan meninggalkan yang namanya rasa galau, cemburu, dan tidak nyaman begitu ya. Kalau kita sudah nyaman dengan orang tapi kita mengharapkan untuk lebih tapi dianya tidak ya, kalau kita lanjutkan itu rasanya sudah berbeda teman berdua. Kalau pendapat pribadi ya, ini tanya kepada saya, kalau pendapat pribadi saya kayaknya tidak usah ya, mundur pelan-pelan menurut saya ya. Karena memang kamu butuh kepastian. Kalau ditanya, kamu tanya jalannya sampai kapan, kan dia hanya jawabnya sampai jalani aja dulu. Nah ini sampai kapan? Kalau jalani saja dulu nih teman berdua, harus ada yang namanya kepastian. Ya silakan ya teman berdua yang mau curhat di cerita penutup hari di malam hari ini, silakan ya di 082147650 0422.

0: bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Prodo FM ND, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik.

0: Oke teman Prodi ya, dan masih di cerita menutup hari ya. Untuk kamu yang mau curhat-curhat boleh nih bareng Frankie ya teman Prodi ya. Silahkan di 082147504422. Dan yes, lagi-lagi ada yang masuk nih teman Prodi ya. Kayaknya lagi pada sendiri nih, lagi sampai di rumah. Oke ya, kayak saya mau cerita soal sahabat saya. Dulu kami literally kemana-mana selalu bareng ya. Tapi sejak dia punya circle baru, saya kayak dilupakan begitu kak. Chat saya sering cuma dibaca, diajak ketemu susah. Dan awalnya saya pikir mungkin dia sibuk nih kak. Tapi ternyata dengan teman-teman dia masih bisa nongkrong sampai malam. Saya sebenarnya tidak mau posesif atau merasa paling penting ya, cuma sedih saja sih kak. Apalagi kami sudah berteman bertahun-tahun. Saya pengen ngomong tapi takut nanti malah dianggap drama kan. Jadi sekarang saya pilih diam dan mulai menjauh. Menurut kakak lebih baik saya ngomong jujur atau biarkan saja nih? Mungkin kamu biarkan saja dulu ya teman. Siapa tadi ya? Vira nih, Vira ya. Mendingan kamu biarkan saja dulu ya. Karena mungkin dia punya alasan tertentu ya. Atau mungkin selama bertahun-tahun ya dia butuh suasana yang baru ya teman. Vira mungkin dia butuh sesuatu yang baru dalam hidupnya ya, dia mencari sirkelan baru ya, atau mungkin memang dia berubah. Apakah kamu bertanya-tanya juga dalam diri kamu bahwa jangan-jangan apa yang dia tunjukkan kepada saya selama ini semuanya itu palsu. Oke ya Vira ya, semoga kamu juga menemukan sirkelan yang mendukung kamu, yang baik dengan kamu, yang hadir untuk kamu dalam keadaan apapun Vira. So kita kasih dulu lagu ya teman berdua ya, Saturday Night dari Khalid featuring Kin Brown teman berdua.
1: Saturday night, blueberry cigarillos, swishes make my throat hurt.

0: do.
1: Sebelum ada TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jerman, terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pruda, balik lagi bareng Franky ya di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan masih di cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Dan yes, untuk kamu yang mau curhat-curhat silahkan ya bareng Franky. Dan ya, curhat apa saja boleh teman Pro 2. Di malam hari ini juga sudah ada yang bergabung ya. Masih sayang tapi capek ini kak, jujur. Halo kak, saya sama pacar sudah lumayan lama. Sebenarnya dia baik tapi belakangan kami sering berantem gara-gara hal kecil ya. Yang bikin saya bingung, setiap habis bertengkar kami selalu bilang mau berubah. Nah tapi beberapa hari kemudian kejadian lagi. Saya masih sayang sih, itu masalahnya. Kadang saya berpikir mungkin hubungan ini memang harus diperjuangkan, tapi di sisi lain ya saya juga mulai capek nih kak. Saya takut kalau putus nanti menyesal, tapi kalau bertahan terus begini saya juga takut kehilangan diri sendiri. Jadi apakah yang harus saya lakukan kak? Terima kasih kak, untuk semangat terus. Oke, thank you ya. Dan kayaknya melakukan hal-hal yang bertengkar dengan hal-hal yang sama, hanya bertahan dulu sih teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mungkin takut pisah tapi sering bertengkar, sebenarnya kalau bertengkar hal kecil dan bisa diselesaikan itu sebenarnya bagus ya. Karena memang dalam hubungan itu penting sekali kalau yang namanya masalah atau apapun itu ya. Kalau biar makin hidup, biar makin banyak suasana tuh harusnya memang ada yang harus ada yang namanya masalah kan ya. Ya benar ya, biar kita tuh bisa belajar bagaimana menerima keadaan nih teman Pro 2. Oke ya, kita mau putar dan satu lagu dulu ya untuk dia tadi yang request ya, Titanium nih ya dari David Guetta teman Pro 2. Oke, kita putarkan dulu ya David Guetta dan juga Sia dengan Titanium. Cengsel

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRN, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Masih ada 20 menit nih untuk kamu yang mau curhat-curhat bersama kita di malam hari ini. Silahkan ya teman Pro 2 dan teman Pro 2 ya, di 082147650422 ya, yang mungkin lagi malam minggu di hari ini ya, lagi jalan-jalan mengelilingi kota Ende bareng pasangannya, kemudian atau bareng teman ya, yang lagi nongkrong di coffee shop, atau mungkin yang lagi rebahan di tempat tidur nih ya, lagi bercerita juga bareng keluarga ya, karena memang malam minggu itu malam yang paling pas untuk kita saling berbagi bersama keluarga, menceritakan hal-hal besar, hal luar biasa yang sudah kita lewati dari Senin sampai Jumat kemarin ya. Silakan mau curhat-curhat bersama kita ya, silakan seperti biasa di 082147650422.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI ke-81. Saya, Robin Hucimbolon, Kepala

Oke teman Pro 2, dan ya sudah 2 jam Frankie menemani kamu di cerita penutup hari ya. Frankie harus mengakhiri dulu cerita penutup hari, dan Frankie akan menghadirkan jazz musik sampai di jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi selamat menikmati playlist-playlist yang Frankie siapkan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Prodo FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

teman-teman produha, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman produha esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat ketemu Rodua, dimanapun kamu dapat mengarahkan siaran kami. Ini adalah Radio Republik Indonesia, stasiun Indie Radio Republik Milik Bangsa di Pulau Madua, dipancarkan melalui FM 92.9 MHz. Kembali mulai pagi ini di edisi Minggu 13 September 2026 dari pukul 5 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya John Sugi, penyiar teman Pulau Dua, dan juga tim Indie hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Prodo 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mengasihi tanpa batas. Selamat pagi teman pendengar setia RRI Pro 2 ND yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Kamis 10 September 2026, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan. Pagi hari ini jumpa lagi bersama saya Yasinta Matrositu SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam program Renungan Pagi Agama Katolik Pro 2 Ende, dan melalui Renungan Pagi kita diajak untuk mengasihi, mengampuni, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Teman pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus menyampaikan sebuah ajaran yang sangat kuat. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sebelumnya, saya ajak kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pagi hari ini. Bukalah hati kami agar mampu memahami dan melaksanakan sabdamu. Ajarlah kami mengasihi mereka yang tidak menyukai kami, mengampuni mereka yang menyakiti kami, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga hari ini kami hidup menjadi tanda kasih dan damai bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mengasihi tanpa batas. Teman pendengar Pro 2 RRI ND yang terkasih dimanapun Anda berada, Injil hari ini membawa kita kepada salah satu ajaran Yesus yang paling sulit untuk dilakukan. Kasihilah musuhmu. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi melaksanakannya tidaklah mudah. Mengasihi orang yang mengasihi kita tentu mudah. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita juga tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimana ketika kita disakiti? Bagaimana ketika kita dihina? Bagaimana ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan? Bagaimana ketika orang yang kita percaya justru mengecewakan kita? Secara manusiawi kita mungkin ingin membalas. Namun Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Yesus berkata, "Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Teman pendengar yang terkasih, Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi lemah. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi kuat dalam kasih. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu mudah. Tetapi Membalas kejahatan dengan kebaikan membutuhkan hati yang kuat. Ketika seseorang menyakiti kita, kita mempunyai pilihan. Kita dapat menyimpan dendam atau kita dapat menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Kita dapat membalas perkataan kasar dengan perkataan kasar, atau kita memilih diam dan berbicara dengan kasih. Kita dapat memperbesar konflik, atau kita menjadi orang yang membawa perdamaian. Inilah panggilan kita sebagai murid Kristus. Mengampuni bukan berarti melupakan. Teman pendengar yang terkasih, mengampuni bukan berarti mengatakan sesuatu bahwa kesalahan orang lain itu benar. Mengampuni juga bukan berarti kita harus membiarkan diri kita terus-menerus disakiti. Mengampuni berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Ada luka yang mungkin tidak mudah dilupakan. Ada pengalaman yang mungkin membutuhkan waktu panjang untuk disembuhkan. Tetapi kita dapat mulai dengan sebuah doa sederhana. Tuhan, saya belum mampu mengampuni sepenuhnya. Tetapi saya mau belajar mengampuni. Sembuhkanlah hati saya. Ketika kita menyerahkan luka kepada Tuhan, perlahan-lahan hati kita dibebaskan. Kita tidak lagi hidup untuk membalas. Kita mulai hidup untuk mengasihi. Kasih dimulai dari hal yang sederhana. Teman pendengar yang terkasih, hari ini Yesus juga mengajarkan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kita ingin didengarkan, maka dengarkanlah orang lain. Kita ingin dimengerti, maka belajarlah memahami orang lain. Kita ingin diampuni, maka belajarlah mengampuni. Kita ingin diperlakukan dengan baik, maka terlebih dahulu berbuat baiklah. Mungkin hari ini ada seseorang di sekitar kita yang sedang membutuhkan perhatian. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada teman yang sedang kecewa. Mungkin ada seseorang yang hubungannya dengan kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan selalu menunggu orang lain untuk memulai. Jadilah orang pertama yang membawa damai. Satu sapaan dapat mencairkan suasana. Satu senyuman dapat menguatkan hati. Satu kata maaf dapat membuka kembali hubungan. Dan satu tindakan kasih dapat menjadi jalan bagi hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Teman pendengar yang terkasih, marilah kita membawa pesan Injil hari ini dalam perjalanan kita. Jangan biarkan kejahatan orang lain mengubah hati kita menjadi jahat. Tetaplah memilih kasih, karena kasih adalah jalan Kristus. Ketika dibenci, tetaplah mengasihi. Ketika disakiti, belajarlah mengampuni. Ketika dicaci, tetaplah menjaga perkataan. Dan ketika kita mempunyai kesempatan untuk membalas, pilihlah kebaikan. Karena dengan demikian, kita menunjukkan bahwa Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik, bahkan kepada mereka yang menyakiti kami. Kami mengakui bahwa hal itu mudah, karena itu berikanlah kami hati yang lembut dan kuat. Sembuhkanlah segala luka dalam hati kami. Bebaskan kami dari dendam dan kebencian. Jadikanlah kami pembawa damai di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, dan di tengah kehidupan gereja, serta dimanapun kami berada. Semoga pagi hari ini mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman pendengar RRI Pro 2 ND yang terkasih dimanapun Anda berada, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini edisi Kamis 10 September 2026. Mari kita memulai hari dengan hati yang baru, mengasihi tanpa batas, mengampuni dengan tulus, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga sabda Tuhan pagi hari ini menjadi pedoman bagi kita dalam setiap kita berlangkah dan berkarya. Saya Yasinta mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program siaran berikutnya. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, dan setiap karya pelayanan kita. Salam damai dan salam kasih dalam persaudaraan kita. Sekali di udara, tetap di udara.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.

Soundwave Hit Machine untuk kamu-kamu semuanya di pagi hari ini, teman Pro 2 FM ND ya. Masih dalam jalan-jalan terus sama kamu di Spada kali ini, teman Pro 2, have fun dengan Jawa terus ya. Dan saat ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kamu jemput Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mengerti. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FMND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Prodo.
4: Saatnya info Prodo.

Informasi pertama teman pro 2, jenazah dokter hewan Dr. Renda Alfonsus Albinus Meha yang gugur dalam insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan diterbangkan menuju Maumere, Kabupaten Sika, NTT menggunakan pesawat dinas Polri Sabtu 12 September 2026. Jenazah terlebih dahulu tiba di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6331 dari Makassar melalui Denpasar. Setibanya di Labuan Bajo, peti jenazah diturunkan dari kompartemen kargo pesawat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, tim gabungan memindahkan peti jenazah ke pesawat Polri jenis Kasa 212200 dengan nomor registrasi P4101. Proses itu melibatkan personel Satpolairut Polres Manggarai Barat, Ditpolairut Polda NTT, Korpolairut Baharkam Polri, serta pihak Bandara Internasional Komodo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Krisian Kadang mengatakan penggunaan pesawat Polri dilakukan karena tidak tersedia penerbangan komersial menuju Maumere pada hari Sabtu. Sebelum pesawat diberangkatkan, personel gabungan memberikan penghormatan terakhir di area apron Bandara Internasional Komodo. Prosesi itu menjadi bentuk penghormatan kepada almarhum sekaligus penghormatan bagi keluarga yang tengah berduka. Lebih lanjut, dirinya mengatakan pengawalan dan fasilitasi penerbangan tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir Polri kepada almarhum dan keluarga. Sementara itu, perwakilan keluarga almarhum Iwan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu proses pemulangan jenazah dari Papua hingga ke Maumere. Ia secara khusus mengapresiasi bantuan Polri yang menyediakan armada pesawat untuk mempercepat perjalanan jenazah menuju rumah duka. Informasi menarik lainnya, memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda di Pulau Flores, Perumbulok Kantor Wilayah NTT terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Pemimpin Perumbulok Konwil NTT, Arahim K. Kanam, mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Selain bantuan pangan, dukungan juga diberikan melalui program Bulog Peduli yang melibatkan Serikat Karyawan Bulog NTT. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, gula pasir, air minum, selimut, serta kebutuhan non-pangan lainnya. Di 9 September 2026, bantuan Bulog Peduli disalurkan di Kabupaten Nagekeo, masing-masing di Kolikapa, Kelurahan Bayi 1, Desa Nagadero, serta Alobu, Desa Ngolombai. Penyaluran kemudian dilanjutkan pada 11 September 2006 di Kabupaten Manggarai, meliputi Kecamatan Langke, Rembong, dan Kecamatan Reok, teman Pro 2. Informasi terakhir, warga Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Donak, Kabupaten Ende, mengapresiasi aksi personel saat Samapta Polres Ende membersihkan puing pasca gempa. Aksi gotong royong itu dilakukan pada Sabtu 12 September 2026 di rumah Gregorius Ros, warga RT 02 RW 01. Gregorius mengatakan rumahnya sempat dipenuhi puing akibat guncangan sebelum personel kepolisian datang membantu membersihkan area terdampak tersebut. Pembersihan dilakukan dengan mengangkat puing dan material sisa bangunan dari sekitar rumah agar lingkungan kembali tertata dan lebih aman. Kegiatan ini juga sekaligus membantu keluarga memanfaatkan kembali rumah setelah sebelumnya terdampak material gempa yang berserakan di sejumlah bagian. Kehadiran polisi di tengah permukiman warga menjadi bagian dari penanganan pasca bencana ketika masyarakat masih menghadapi dampak gempa tersebut. Sebelumnya, Polri juga bergerak menangani kebutuhan darurat di wilayah terdampak Flores, termasuk menawarkan bantuan kepada keluarga korban gempa. Sekian info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FM Indi ya. Masih dengan Jajon, teman Pro 2. Saatnya kita di Kepo Time. Kita bakal gabungin informasi-informasi yang lagi happening di sekitar kita, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 ya, without further ado, jangan lupa sarapan ya. Sarapan air putih, simple ya. Walaupun mungkin kayak nasi 5 ribuan yang kamu dapatkan di jalanan, teman Pro 2. Atau mungkin kamu masak apa di pagi hari ini ya. Please jangan lupa sarapan, karena penting sekali ya. Mungkin roti sama teh atau kopi gitu, itu sudah cukup, teman Pro 2, untuk isi perut kamu ya, untuk beraktivitas di pagi hari ini sampai nanti ya kamu makan besar gitu, teman Pro 2 FM Indi ya. Jadi sarapan itu penting untuk kamu-kamu agar tidak keroncongan, apalagi yang mak lambung yang fatal kalau misalnya tidak sarapan, teman Pro 2 FM Indi ya. Dan jangan lupa nanti di sore ini akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional yang juga akan disiarkan di seluruh area Pro 2 FM seluruh Indonesia dari Pro 2 Jakarta. Nah, informasi pertama, teman Pro 2, di Kepo Time pagi ini. Momen unik dan tidak terduga, acara pernikahan ini lagi rame ya di medsos, karena pasangan pengantin ini awalnya hanya ingin menggelar lamaran, namun justru langsung berubah menjadi akad nikah, cuy. Kejadian mengejutkan ini diabadikan dan dibagikan oleh pemilik akun Instagram @huzairani. Unggahan itu memperlihatkan detik-detik suasana yang semula santai mendadak berubah hikmat dan dipenuhi rasa kaget dari para tamu undangan, teman Pro 2. Dalam unggahan video itu tampak deretan hantaran lamaran dan keluarga besar yang sudah berkumpul rapi dalam ruangan. Namun alih-alih hanya berdiskusi dan memasangkan cincin, acara justru berlanjut ke ijab kabul di hadapan penghulu dan para saksi. Dan ekspresi itu pun bercampur bahagia yang tidak bisa disembunyikan dari raut wajah sang saudara.

Dan Zeran bilang kalau kakaknya M. Wahdi ini awalnya tuh hanya berniat untuk melangsungkan prosesi khitbah atau lamaran gitulah kepada pujanatinya si Jasmine ini. Momen ini sekaligus menjadi pertemuan keluarga besar dari pesantren Dairul. Dan suasana berubah saat musyawarah keluarga besar mendarat sepakat untuk langsung melangsungkan akad nikah pada hari itu juga. Cuy, mendengar keputusan yang diambil secara spontan dalam musyawarah tersebut, Zeran mengaku merasa kaget sekaligus bahagia ya. Rasa terkejut dan sukacita yang sama pun dirasakan oleh seluruh tamu undangan yang hadir di lokasi. Zeran menjelaskan bahwa langkahnya diambil berdasarkan pada tradisi yang berjalan di keluarga pihak mempelai wanita. Pelaksanaan akad nikah secara langsung dipandang sebagai ikhtiar terbaik untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak.

0: kamu bahwa musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Alright teman Pro 2 FM, ini kita masih di Kepo Time ya. Kali ini kita kepoin lagi teman Pro 2 tentang sebuah mobil listrik yang mengalami kebakaran di Slipi, Jakarta Barat pada Jumat kemarin ya. Menurut informasi yang beredar, kendaraan seharga 1,2 M itu menghantam pembatas jalan hingga korsleting dan terbakar nih teman Pro 2. PT HMID langsung melakukan pemeriksaan dan investigasi mengenai kejadian tersebut. Namun update-nya belum bisa diumumkan ya teman Pro 2, karena pengumpulan informasi itu masih terus berjalan teman Pro 2. Kebakaran itu sempat membuat kawasan Slipi macet parah. Kasiup Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat yakni Ahmad Saiful Kahfi membenarkan bahwa ada mobil listrik yang terbakar teman Pro 2. Menurut Ahmad, mobil awalnya melaju di Jalan Legend S. Parman. Pengemudi kemudian kehilangan kendali hingga menabrak separator busway. Menurut dugaan, kendaraan itu terbakar setelah menghantam separator busway dan mengalami korsleting teman Pro 2. Dan peristiwa itu pun dilaporkan sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Petugas damkar pun tiba di lokasi dan melakukan pemadaman sekitar pukul 5 lebih 18 waktu Indonesia Barat ya. Sebanyak 3 unit mobil pompa dan 15 personel dikerahkan. Api pun berhasil dipadamkan dan operasi dinyatakan selesai di pukul 6 lebih 18 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut dan si pengemudi pun langsung keluar dari mobil setelah muncul percikan api dan asap teman Pro 2.

0: Perlukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ya, sebuah video penumpang bus Transjakarta berjatuhan akibat pengereman mendadak ini lagi ramai di medsos ya. PT Transjakarta pun buka suara terkait insiden tersebut dan dikutip dari detik.com, kejadian itu terjadi di koridor 2 rute Monas Pulau Gadung kawasan Senen Jakarta Pusat ya. Seorang penumpang menceritakan kejadian itu, dia mengaku bus sempat beberapa kali melakukan pengereman mendadak selama perjalanan, cuy. Puncaknya terjadi di persimpangan bawah Flower Senen sebelum halte Toyota Herangga. Saat itu sejumlah penumpang disebut terjatuh ke lantai bus. PT Transjakarta kemudian memberikan penjelasan terkait kejadian itu. Transjakarta membantah narasi yang menyebut sopir berkendara secara ugal-ugalan. Dan Kepala Departemen Humas dan CSE Transjakarta, Ayu Wardani, ini menjelaskan pengereman mendadak dilakukan sebagai tindakan refleks. Hal itu katanya untuk menghindari pengendara sepeda motor yang tiba-tiba memotong jalur. Ayu mengatakan petugas Transjakarta langsung mengecek kondisi para penumpang setelah kejadian. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan seluruh penumpang dalam kondisi aman. Selain itu pihaknya juga telah memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di dalam maupun sekitar armada. Hasil pemeriksaan menunjukkan sopir menjalankan prosedur sesuai standar, teman Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Discover new music at kexp.org.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey hey teman Pro 2 FM ini. Semangat pagi buat semuanya, masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu ya. Kita di Flores Your Playlist pagi hari ini teman Pro 2 ya. Masih dengan jauh-jauh yang temenin kamu terus di Minggu Fun Sunday ini teman Pro 2 FM ini. Jauh ucapkan happy birthday buat lagu ulang tahun di hari ini, hari Minggu tanggal 13 September. Yang terbaik buat semua teman-temanku yang lagi ulang tahun di hari ini, Tuhan berkati selalu, dimurahkan rezekinya ya, panjangkan umurnya, pokoknya all the best. Yang terbaik didoakan buat teman-temanku yang lagi ulang tahun di hari ini ya, 13 September 2026. Atau mungkin yang lagi anniversary-an kah di hari ini, happy anniversary teman Pro 2 FM ND ya. Dan untuk kamu-kamu semua ya, jodohkan juga selalu satu walafiat teman Pro 2 ya. Jangan lupa nanti akan ada perhelatan Bintang Radio 2026 ya. Kita akan live YouTube teman Pro 2. Ini keren sih ya, karena tentunya ini banyak persaingan di antara para finalis Bintang Radio RRIND tahun 2026 ini akan berlangsung di hari Selasa tanggal 15 dan hari Kamis tanggal 17 ya. Tanggal 15 itu akan ada pop daerah dulu, dan tanggal 17 itu adalah pop pria dan pop wanita aja ya. Pastikan kamu tonton ya para finalis ini dan voting mereka, karena voting juga masih dibuka sampai tanggal 17 teman Pro 2 FM ND ya. Silakan buat yang mau request di 0821-4765-0422. Saatnya di Flores Your Playlist ada kembali buat kamu semua ya di pagi hari ini. Oh iya, langsung dia ya. Kakak Alfian J, minta lagu kak Nari Bahasa Lama, kota ini tes sama tanpamu. Oke siap, Monday Bahasa Lama agar ini. Siap, terima kasih.

0: teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2 FM ini di Flores Your Playlist, silakan pagi hari ini ya 0821 476504 22 ya, di 0821 476504 22 untuk yang mau join request yang kamu suka di pagi hari ini ya. Dari kakak Vini ya, katanya minta lagu dari Gitaf Masih Ada Cahaya, siap buat kakak Vini, ready buat kakak Vini. Ada juga yang join di pagi hari ini dari Tian, minta lagu dari Enau, sudah tahu tahun kita berbeda, oh yang sama Momo ya. Oke siap, terima kasih Cekidot.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo FM ini, kita masih di Flores Your Playlist. Silakan ya pagi hari ini di 0821-4765-0422 ya, di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join di Flores Your Playlist. Request lagu yang kamu suka, nanti bakal jawab pilihkan lagu yang kamu request ya di Flores Your Playlist. Jangan lupa pantau Indonesia Top 20 dan International Top 20 ya dari Prodo Jakarta, yang juga akan disiarkan di seluruh area Prodo FM Indonesia sore nanti jam 3 sampai jam 5. Dan nanti malam juga akan ada Indonesia Pro Indie ya. Ini dialah kumpulan lagu-lagu indie terbaik dari Indonesia di jam 8 sampai jam 9 ya. Ini juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Terima kasih teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 Playlist. Jauh akhir acara Pro 2 Playlist untuk pagi hari ini. Setelah pasti akan ada Pro 2 Spot dengan informasi-informasi populer buat kamu semuanya. Stay tune.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist. Flourish.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya